0: Pay lah ini semua ini say. Orang ni hiku dah lihat hamba kami riba show ni hiku nampa cerita say baba. Asyik kau ni entah hari entah mai ini. Oh itu 40 ribu bondi ya.
1: Bondi akan rajin Mozambik.
0: Makan insi na.
1: Sila nak rajin ini hanya sesuatu zaman Antonio.
0: Allah berdoa entah.
1: Allah berdoa nama kawaba.
0: Tapo. Masih makan wan ibu.
1: Gua teh lagi wan lewat apa suri ya.
0: Ah, urir ya hoi.
1: Betul no. Ina nak berkata ni hai balik. Kamu ikhlas ni.
0: Malam pam mukhalai kerum itu panjiru mumu. Ane rabari dia ka. Kena terapunya ayam mana kalau mau biham pam. Mau bihaka. Kena punya mana kalau mau riri pam. Macam soal saya kepiye rota yu ayam nak. Ela yang mereka kai.
1: Aw rasa uri kan, nunu piye masih.
0: Dia kahim ya kau ram pam kira kami mukhalai kerum beruang dok. Kena itu panjiru ayam tu tiun. Tu baru wari dia kau balik kena kuasa kerum mereka ni thoi kena cer.
1: Mana kalau
0: mana kalau mau biham pam.
1: Orang itu kita belajar orang kita sebab video mengenai kerbau curwarwa.
0: Karena aku talento.
1: Hi, main tu elah kawan kawan elah keluar kira. Kau kiri pernah suar lagi kau nak kawan kawan belajar kawan kawan suri. Bagus mana?
0: Nari wili pihera kapa hi.
1: Aku hari kau, kau hari kau dia cuba kau. Kau hari kerbau promo mutu.
0: Aku ayah bawa luar apa vanli.
1: Kenapa hari ni ya? Ui, awal bela lah. Ui, kami juga. Kenapa hari ni biri?
0: Ayo. Bulpel aku.
1: Lape.
0: Biar nak kau tika. Kenapa ampulah weno?
1: Kau tak bersyukur lah bulpel aku.
0: Ayo.

0: ka he ka kumero ta yue kini ke la ka wona kuri le masem ka ren pa ne mo mo ke ho ta ngo no ri yu am to ko nen ka hai hali o shele liwa
1: o shele ta ku radio wo ka monna amelo
0: radio no ba kha ma khane ka hayan sina
1: tena ka me kiri hani ya ali ilario luka jentino turesia apa it kelvi
0: ah to ma kelvi nka haya mawani mukhala ri hai ba
1: mawani na bakane bakane to ko ta kan hana la to akela no atam la mia ku iriria
0: ah wa ga thora ku antu to ko
1: o wa nya ko onampa kunno ela to la yo ma kunno o kita na saban
0: ito o ma ko ori de wi go pa he eh bani khala am te ko ni nka hai masiba a wero kumelota
1: ko kumelota o masi o wiver de lavabo
0: eh willi bi heri ya wera ko wera katso sai
1: kumelota o be menso ko kane ka te vera
0: ayo
1: ayo
0: ahe masi ollo vera vendia ya panyere salama salama kebete pe mawani mo
1: ollo ki vera vendia ko khara ko panya salama salama atoto wata anizikula uriria wego
0: ayo
1: Masuk mulu kuro ruha, wera wariri ke pan, lalu kena orang kena wajih ke. Apa? Tuan ni ni orang orang mana tamu, wara atau kamu lu kuane me, atau mungkin beli kerja.
0: Namu bela beli hayo.
1: Hayo.
0: Tu makhluk dihia, tuan ni syukur lah, nengko hari hari saya mawane.

0: Bisalamu.
1: Bisalamu, kenapa jarang ngarakala Katarina Makaya? Dapat jarang mana ga urgensia? Istifasia, Kanesi, Omari, Maigele, Belzoni, Selina, Neusa. Dapat jarang kamu pada agaknya karya? Dapat jarang kamu pada agamalawena?
0: Mihai, shukurela.
1: Obrigado.
0: Sante.

0: horas y 34 minutos. Aló, boa noite.
1: Boa noite, pa.
0: Boa noite, din la blanani.
1: La blanani, tu hurri, tu hurri, tu hurri, tu hurri.
0: A tu hurri. Mas se nini, uyan muka chami ho.
1: Mawa reti.
0: Ay, ya hima kari o musha lalani.
1: Na, ta wana kalipu no.
0: Ah, wana kalipu.
1: Ah,
0: Andre, la tibi wani, no wana kalipu.
1: Iu, riri, anaman, riri, ya.
0: Ahe? Onto ni reke orire wo kia ote mbari wa hoye mahi kwena ala. Atu antoko orire wo iwo.
1: Basi na ere ni bara.
0: Ah, eni bari wa antope ibe ayo katula ba orire.
1: Nene tai kuri ni nora.
0: Mm.
1: Ah.
0: Basi aka pahe mute konka le o wabe wari kuni para ora.
1: Basi na ere ni ro mata mana kanali maka wartani.
0: Ah, se ento na pe la hui wai win ton no ninne wala pahi mita ko sa leshe pahi.
1: Ah,
0: sana ko so awo pahi.
1: Wakani wakani pahi.
0: Wakani wakani tane tetela. Isalam.
1: Isalam to jaga pa jara mar gala fulo rali. Ana gala teli hu gal to ni. Ama mo to mar kar dozu. Naba pa kar dozu ene. Kita boleh kerja kau beli lekap pun, jauh makan ya tu, nama rana ni ye. Kita boleh kerja kau bilau, kampanye, lekap kerja di sini, nama kau musim, keluarga, jadi itu, oh nama kau ini sih, kau mana liya?
0: Dia no no tapi lah.
1: Tapi, di kalau kau dah tentar liya nak lawa, susah tentar sama tak?
0: Tori aya pahi vare liño un kalan titi.
1: Ah, coño.
0: Que va a ser, es ir a ti, yo pa' uña sereria.
1: Ah, cadero yo sereria, mana.